Salama warning war. Mr. Madinho. Mbodi wa mshimadengo, tidenguli akulio. Kukilando, nonda kushapeka, wepakati pa madengulo, eh. Kila poshela, kudenga na kulumuwa, shila mshetu kumasambiki.

Mwishipindi ashe kwa ne lombo udi wetu tunkwimididi apa. Patukulambalela pakupagwa shalumu na muma kungieli junior pametambo. Na nangu juangu Ernest Nkapuka pakukandianga. Mpaka liambalinje.

Mpatani mayo ibulela. Unachula ifaita nchirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho na vraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko, ni masi nini sapao wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko woharia, nutuka loko kolera, nikalelaka ntiti. Unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni woma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa woma la witungo cha usentina, woma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matata niwa, ni masi ni nisa pao, itu inlokiha, ukala mtu mkinako.